0: Remaja Paulia, ya. Remaja Paulia, remaja Paulia.
1: Ya ilu ilu kya hai?
0: Aye cewa. Ata grupannya berham, ham. Aunda tu setiap kepelagai berlagi nat laut. Real kulad lewaga. Ata grupannya ber. Arji, anji, arji, arji. Ya hangas. Hatta gurapan nyawar, hatta gurapan nyawar nyaw dia kira apa?